0: ukuba ibe ndisaphila namhlanje ndizokwazi ukungqina oba umzukulwana wam simfaka ngoko ebukhosini.
1: Tajam.